0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: الظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita kepada jalan-jalan kebaikan yang semoga ini menjadi tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, pada kajian kita yang lalu dari pembahasan kitab Riyadhus Salihin, kita telah membaca bab yang ke-82 beserta dua hadis, namun belum masuk dalam penjelasan. Sehingga pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita ulang kembali pembacaan hadisnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah, Babu hassi sultan wal qadi wa ghairihima min wulatil umur ala ittikhadhi wazirin salihin wa tahdhirihim min qurana'i su' wal qabul minhum. Anjuran kepada penguasa, hakim dan para pemangku jabatan lainnya agar memilih menteri yang saleh serta memperingatkan mereka dari para pendamping yang buruk dan dari menerima masukan pendamping-pendamping yang buruk. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat ketika di dunia, sebagian mereka dengan yang lain di hari kiamat nanti akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadis yang pertama, An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله رواه البخاري. Dari Abu Sa'id, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan mengangkat seorang khalifah, menjadikan seorang khalifah kecuali baginya ada dua teman dekat. Satu, teman yang memerintahkannya kepada yang ma'ruf dan menghasungnya, dan teman yang memerintahkannya kepada kejelekan dan menghasungnya kepada kejelekan, dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah. Hadis yang kedua,
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu wa idza arada bihi ghaira dzalika ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yudzakkirhu wa in dzakara lam yu'inhu rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid ala syarti muslimin, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang penguasa, seorang pemimpin, Allah menjadikan untuknya seorang menteri yang jujur, seorang teman dekat yang baik. Bila si pemimpin tersebut lupa, maka sang menteri mengingatkannya. Bila dia ingat kepada tugas-tugasnya dan kewajibannya, maka sang menteri membantunya. Namun bila Allah menginginkan bagi sang pemimpin selain dari itu, bukan kebaikan yakni kejelekan. Namun subhanallah, sekedar tambahan saja. Di sini tidak disebutkan wa idza arada bihi syarran, karena memang sebagaimana sudah kita jelaskan berulang-ulang, namun pas muncul dalam benak fikiran ana untuk mengingatkannya. Karena memang barakallahu fikum, kejelekan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kebaikan dan keburukan darinya. Namun Allah ketika menetapkan sesuatu dari keburukan pasti mengandung kebaikan dan hikmah di sana. Tayib. Wa idza arada bihi ghaira dzalika, dan bila Allah menginginkan bagi sang pemimpin selain dari itu, selain dari kebaikan, Allah menjadikan untuknya seorang menteri yang jelek. Bila dia lupa, sang menteri tidak mengingatkannya. Dan bila dia ingat akan tugas-tugasnya, kewajibannya, dia tidak membantunya. Diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang baik sesuai dengan syarat Muslim rahimahullah. Dijelaskan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab yang sudah kita baca tadi. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah, Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat ketika di dunia, sebagian mereka dengan yang lainnya di hari kiamat nanti akan menjadi musuh kecuali yang bertakwa. Kata al-akhilla ini jamak dari khalil. Jamak atau bentuk kata banyak dari khalil, mufradnya, tunggalnya adalah khalil. Apa makna al-khalil? Al-khalil adalah orang yang mencintaimu dan engkau juga mencintainya dengan kecintaan yang besar. Sampai-sampai rasa cinta itu meresap dan merasuk ke seluruh tubuhmu. Wa fi dhalika yaqulu asy-sya'ir, berkata seorang penyair, qad takhallalta maslakar ruhi minni wa bidha summiyal khalilu khalilan. Engkau telah meresap ke dalam relung-relung jiwaku, karena itulah dinamakan al-khalil dengan khalila. Al-Khalil itu dinamakan dengan kekasih. Maka bila kecintaan seseorang itu jujur dan semakin meluap rasa cintanya, semakin dalam, maka inilah derajat cinta yang paling tinggi, yang disebut dengan Al-Khullah. Kalau kita bicara tentang rasa cinta,
Maka rasa cinta itu dalam bahasa Arabnya adalah al-mahabbah, rasa cinta. Tapi ketika rasa cinta itu semakin meluap, semakin membara, semakin dalam, maka dia disebut dengan al-khullah. Karenanya lah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya yang sangat Allah cintai. Begitu pula Allah jalla subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagai kekasihnya yang sangat Allah cintai. Dan mereka pun sangat cinta kepada Allah. Dan kata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, kita tidak mengetahui ada seorang pun selain dari dua nabi ini, selain dari Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digelari dengan Khalilullah atau Khalilur Rahman, sebagai Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita katakan, barang siapa yang berkata bahwa Ibrahim adalah Khalilullah dan Musa adalah Kalimullah. Kalimullah itu artinya orang yang diajak bicara oleh Allah, yang langsung berbicara dengan Allah tanpa perantara. Yang perlu juga kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sebetulnya adalah Kalimullah yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah dalam peristiwa perjalanan Al-Mi'raj, bagaimana Nabi menerima langsung perintah salat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang mengatakan bahwa Ibrahim adalah Khalilullah, Musa adalah Kalimullah, dan Muhammad adalah Habibullah, yang artinya kekasih, tapi Habib dari kata al-mahabbah, maka sungguh dia telah mengurangi hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai Habibullah saja, berarti dia telah menurunkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan derajat beliau di atasnya Al-Habib, yaitu Al-Khalil. Naam. Bahkan dari seluruh urutan para nabi dan rasul, para nabi di atasnya tingkatan para nabi adalah para rasul. Dari rasul itu ada yang dinamakan dengan rasul ulul azmi, 5 rasul. Kalau secara jumlah, sebagaimana sudah sering kita terangkan bahwa jumlah para nabi itu 124.000 dan rasul 315 orang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Nah, nabi tingkatan di atasnya adalah rasul. Dari semua rasul yang ada, yang terbaik adalah 5 rasul ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dari 5 rasul ulul azmi, yang terbaik adalah 2, Ibrahim dan Nabi kita Muhammad, yang mereka adalah Khalila Ar-Rahman, 2 kekasih Allah. Dan yang terbaik dari 2 Khalilullah tadi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah di antara bukti yang menunjukkan dan menampakkan keagungan Rasulullah atas seluruh makhluk yang ada, dari di atas seluruh nabi dan rasul yang ada, adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat besar, syafaat agung. Ketika semuanya barakallahu fikum merasa malu, merasa tidak pantas meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syafaat itu pun berlaku bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kata Al-Habib, orang yang dicintai, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seluruh orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang adil,
Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Allah mencintai orang yang suka bersuci dan seluruhnya. Dari dalil-dalil yang datang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan adanya kecintaan Allah bagi mereka. Namun, terkait dan terkhusus pada Al-Khullah dan menjadi seorang khalil, sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, bahwa tidak ada seorang pun yang diketahui yang menjadi khalilullah selain dari mereka berdua. Bahkan yang tertinggi dari dua khalilullah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sementara orang-orang miskin yang jahil dan bodoh itu mengatakan bahwa Muhammad Habibullah Ibrahim Khalilullah. Subhanallah. Mereka mengatakan ucapan demikian dalam keadaan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahima khalilan." Sungguh Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, sebagaimana ia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Yang sebelumnya, barakallahu fikum, beliau mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan." Kalau seandainya aku boleh menjadikan salah seorang dari umatku sebagai khalil yang dicintai dengan puncaknya kecintaan, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, ayyur rijal ahabbu ilaika?" Siapa laki-laki yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, "Abu Bakar." Nah, sehingga dari pertanyaan ini, siapa orang yang ahabbu ilaika, yang lebih dan paling engkau cintai? Maka beliau mengatakan Abu Bakar. Tapi dalam hadis tadi disebutkan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan." Kalau seandainya boleh aku menjadikan salah seorang dari umatku sebagai khalil, niscaya yang aku jadikan sebagai khalil adalah Abu Bakar. Namun itu tidak dibolehkan. Tapi ketika ditanya, siapa yang paling kamu cintai? Ahabbun nasi ilaika. Maka beliau menjawab, Abu Bakar. Nah, sehingga dari sini, ayuhal ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita bahwa ada perbedaan makna yang sangat mendasar antara Al-Khullah dengan Al-Mahabbah atau Al-Khalil dengan Al-Habib. Tayyib. Ikhwan fiddin ma'asyurul muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan. Maka Al-Akhilla, teman-teman dekat ketika di dunia, teman-teman sejawat ketika di dunia, maka akan dinilai sesuai dengan tujuan pertemanannya. Atas dasar apa engkau berteman? Kau berteman karena kepentingan duniawi, ataukah dibangun di atas dasar takwa? Maka orang-orang yang mereka berteman di atas kepentingan duniawi, tidak dibangun di atas takwa, maka di akhirat mereka akan menjadi musuh. Sebagaimana penegasan ayat tadi, Al-akhillau yawma'idhim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Maka orang-orang yang bertakwa, rasa cintanya itu dibangun di atas dasar lillahi wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah. Maka dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah
Dia berkumpul karena Allah dan berpisah, dipisahkan oleh kematian karena Allah. Maka dia akan tergolong dalam 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Syekh menyampaikan doa, Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita tergolong dari mereka. Dan kita pun mengaminkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara yang menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya al-akhilla, teman-teman dekat ketika di dunia yang pertemanan, perkawanan, persahabatannya dibangun di atas kepentingan duniawi, mereka akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-38. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, masuklah bersama golongan atau umat-umat sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia, masuklah bersama mereka ke dalam neraka. Setiap kali masuk satu umat, satu golongan, na'am, maka ia melaknat saudaranya, dia melaknat temannya yang sudah duluan masuk. Ini menggambarkan kepada kita barakallahu fikum bagaimana permusuhan itu. Dia laknat yang ia temui dari teman-temannya dulu, yang menyesatkan dia, menghalangi dia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyimpangkan dia dari kebenaran. La'anat ukhtaha. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah 166 Allah berfirman, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti terhadap orang-orang yang mengikutinya ketika di dunia. Di dunia ada yang mengikuti si fulan. Si A misalnya menjadi pihak yang diikuti sebagai tokoh, sebagai panutan, sebagai pemimpin. Si B sebagai pengikut. Maka si A di yaumul qiyamah nanti akan berlepas diri kepada si B. Wara'ul azab, mereka sudah melihat azab di hadapannya. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah di antara mereka al-asbab. Apa itu makna al-asbab? Ditafsirkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, taqatta'at bihimul mahabbah. Atau disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam syarah Kitabut Tauhid dengan kalimat al-mawaddah, rasa cinta. Al-mawaddah itu sama dengan al-mahabbah. Maka terputus di antara mereka rasa cinta. Mereka di dunia saling mencintai luar biasa. Kemana-mana bareng, ngopi bareng. Pagi, sore, siang, malam. Tapi di akhirat semua akan terputus. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wajib untuk kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba. Terkadang Allah mudahkan bagi dia teman-teman dekat yang jujur. Orang yang jujur dalam berteman, jujur dalam berkawan. Perhatikan poin ini, perhatikan dengan seksama. Masukkan ke dalam relung hati kita. Amalkan, pegang dengan kuat pesan ini.
Terkadang Allah mudahkan seseorang memiliki teman-teman dekat yang jujur, yang mengajaknya kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, membantu dia atas sesuatu yang dia lemah untuk melakukannya. Temannya mengatakan, ayo bangkit, ayo, ayo berbuat, ayo berusaha, jangan lemah. Demikian seorang teman yang jujur dalam berteman. Namun terkadang di sisi lain, ia diberi ujian dengan satu kaum yang sebaliknya. Bukan teman yang jujur, bukan teman yang mengajaknya kepada kebaikan, mencegah dia dari kemungkaran, mengingatkan dia ketika ia lupa. Oleh karenanya, camkan baik-baik. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Disebutkan di sini dengan kalimat yukhalil, yang artinya tadi al-khullah, ya, al-khalil. Seseorang itu di atas agama temannya, sesuai dengan agama temannya, dan dinilai berdasarkan agama temannya, tabiatnya, karakternya. Maka lihatlah oleh kalian siapa yang ia jadikan sebagai teman dekat. Secara umum boleh bermuamalah dengan siapa saja, bahkan dalam bab muamalah, urusan jual beli, boleh dengan orang kafir, orang musyrik, boleh. Tapi bicara tentang man yukhalil, yang menjadi teman dekatnya, ibaratnya bahasa lain mungkin teman curhatannya, ya, lihat, perhatikan dengan baik. Oleh karenanya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sering kita ulang-ulang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan teman tentang teman yang baik dan teman yang jelek, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' ka hamilil miski wa nafikhil kir. Hanya saja permisalan teman yang baik dan teman yang jelek, yang buruk, itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul misk, penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyaka, mungkin dia akan memberimu hadiah gratis sebagai seorang teman. Wa imma an tabta'a minhu, atau engkau bisa membeli, ya, namanya teman, ya, lumayanlah dapat diskonan harga sahabat, atau minimalnya wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, engkau mendapatkan aroma yang semerbak mewangi. Wa nafikhul kir, tetapi berteman dengan pandai besi, imma an yahriqa thiyabaka, an yuhriqa thiyabaka, mungkin dia membakar pakaianmu, bertebaran percikan-percikan, barakallahu fikum, dari aktivitas dia membuat pedang, membuat golok sebagai seorang pandai besi. Atau minimalnya wa imma an tajida minhu rihan muntinah, rihan kariha, engkau mendapatkan aroma yang tidak sedap. Sebagaimana pula barakallahu fikum dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin." Naam. Oh, bukannya sudah kita bahas, yang sedang kita bahas, afwan. Yang sedang kita bahas. Ya. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin, seorang amir, seorang penguasa, Allah jadikan untuknya menteri, teman yang jujur. Bila dia ingat dengan
bila dia lupa dengan tugas-tugasnya, kewajibannya. Naam, baik itu tugasnya dan kewajibannya kepada Rabbnya, demikian pula kepada rakyatnya, ia mengingatkannya. Kalau dia ingat dengan itu semua, dia membantunya. Tapi bila tidak, Allah menginginkan yang lain. Allah menjadikan bagi dia teman dekat yang jelek, menteri yang buruk, sebagaimana sudah digambarkan tadi. Bagaimana Allah memberikan ujian kepada seorang hamba yang baik atau yang buruk. Khawatifidin azzakumullah dan akhwati rahimani wa rahimakunnallah. Demikian pula kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah tidaklah mengutus seorang nabi dan menjadikan seorang khalifah kecuali ada baginya bitanatani, dua teman. Bitanatu khairin, teman baik yang memerintahkannya kepada kebaikan, mendorongnya, menganjurkannya. Yang lain adalah teman yang jelek, menunjuki dia kepada keburukan dan memerintahkannya kepada keburukan. Dan al-ma'sum man 'asamahullah, orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuatu yang disaksikan, artinya benar-benar realita menunjukkan demikian. Engkau mendapati al-umara, para pemimpin, para penguasa, sebagian mereka sesungguhnya dirinya sendiri itu soleh, baik dia, bersemangat kepada kebaikan, tetapi Allah menjadikan untuk dia qurana usu wal iyadu billah. Temannya jelek, asalnya dia baik, orang baik, tapi temannya adalah orang yang buruk. Maka si teman inilah yang menjadi penghalang bagi dia atas apa yang dia inginkan terhadap kebaikan. Rencananya, barakallahu fikum, ya, baik. Tapi ternyata dihalangi oleh teman yang buruk. Justru teman-teman yang buruk ini menghias-hiasi bagi dia keburukan dan membuat dia dibenci oleh rakyatnya. Sebagaimana engkau mendapati, kata Syekh, sebagian penguasa, sebagian pemimpin, sesungguhnya dia tidak saleh. Tetapi ternyata dia punya teman yang baik. Teman itulah yang menunjukkan dia kepada kebaikan, mendorong dia, menganjurkan kepadanya, yang menjadikan munculnya rasa cinta dari rakyatnya kepadanya. Hatta yastaqima wa tasluha haluhu, hingga kondisi dia menjadi baik, disebabkan dan diakibatkan oleh teman yang baik tadi. Dan yang terjaga sekali lagi adalah orang yang dijaga oleh Allah. Maka bila ini terkait dengan al-umara, terkait dengan para penguasa, maka engkau wahai setiap muslim dan setiap muslimah, fattish nafsaka anta. Coba perhatikan diri kita. Koreksi, lihat, tinjau. Bagaimana kondisi kita? Bagaimana keadaan kita? Siapa yang ada di sekitar kita? Bila engkau melihat dari sahabat-sahabatmu, dari teman-teman dekatmu, bahwa mereka adalah orang-orang yang menunjukimu kepada kebaikan, membantumu kepada kebaikan. Ketika engkau lupa, ia mengingatkanmu. Ketika engkau jahil, engkau bodoh, tidak mengerti, ia mengajarimu.
maka teman-teman yang seperti ini fastamsik. Ya. Pegang teman-teman seperti itu. Terus bersama mereka. Bahkan Syekh menyebutkan wa'adda 'alaihim bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Jangan terlepas dari teman-teman seperti itu. Dan kita sendiri insyaAllah bisa menilai, bisa melihat. Oh fulan, masya Allah. Dan ingat ketika kita dinasihati, diingatkan oleh teman kita. Yang pada dasarnya dia menginginkan kebaikan untuk kita. Alhamdulillah, masih ada yang mau mengingatkan. Masih ada yang mau menyadarkan kita. Kalau teman yang hanya membenarkan semua ucapan kita, salah atau batil, itu bukan hakikat teman. Itu musuh yang ingin mencelakai kita. Oleh karenanya kata Syekh rahimahullah, dan bila engkau melihat teman-temanmu, sahabat-sahabatmu adalah orang yang mengabaikan hakmu, dia tidak peduli kamu mau binasa atau kamu selamat tetap ada, dia tidak peduli. Bahkan terkadang dialah yang sedang berusaha untuk membinasakan dirimu. Walaupun secara fisik tidak, tapi yang lebih parah adalah akidahmu, manhajmu, akhlakmu, ibadahmu, imanmu. Hati-hati dari racun-racun seperti ini. Jangan dekat-dekat, jauh dari mereka, pergi. Naam, lari sebagaimana engkau pergi, lari menjauh dari seekor singa. Dan orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang dia tidak dungu seperti al-hajar, seperti batu. Tetapi dia menjadi orang yang cerdas seperti kaca. Syekh mempermisalkan demikian. Jangan dungu seperti batu, tetapi jadilah orang yang cerdas seperti kaca. Kaca itu keras dan kuat. Tetapi dia bisa melihat dengan kaca apa yang ada di baliknya dari kejernihannya. Sehingga kaca itu kuat dan keras, tetapi ia memiliki kewaspadaan dan ketajaman pandangan dan ketajaman hati, di mana dia bisa melihat. Bahkan Syekh mengibaratkan begini, wa ka'annama yara bil ghaib, seakan-akan dia melihat sesuatu yang gaib. Dia bisa melihat apa yang bermanfaat dari apa yang bisa memudaratkan dia. Maka dia pun bersemangat terhadap hal-hal yang bisa memberinya manfaat dan menjauh hal-hal yang bisa memudaratkan dia. Lalu Syekh menutup dengan doa, nas'alullaha lana walil muslimina taufik. Kita memohon untuk kita taufik dan bagi kaum muslimin. Maka dengan ini selesai dari pembahasan bab yang ke-82. Ternyata tidak sampai masuk ke pembahasan bab ke-83 yang sudah sempat kita posting di pengumuman. InsyaAllah bab ke-83 akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saleh, dan menjadikan pula bagi kita teman-teman dekat yang saleh dan salihat, bagi para ummahat, para ibu, para wanita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kalau misalkan dari masing-masing antum mungkin membawa catatan ya. Soalnya apa yang akan kita sampaikan ini tidak tercantum di materi slide. Yang slide ini cuma hanya sebagai contoh atau gambaran. Mungkin bagi yang ingin menambah faedah ataupun wawasan, bisa mungkin mengambil catatannya dulu. Tafadhol.

Mungkin bisa langsung kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sebelumnya, mungkin ana ingin menyampaikan terkait duduknya ana di sini. Duduknya ana di sini bukanlah menunjukkan bahwasanya ana memang betul-betul membidangi di bidang ini. Cuman hanya ana ingin sedikit menyampaikan faedah yang mungkin pernah kita dapatkan di bidang ini, terkhusus bidang penulisannya, penulisan karya ilmiah. Mungkin sebagian orang itu bertanya ya, sebagian dari kita mungkin masih menanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa kita harus menulis? Jawabannya adalah karena dengan menulis itu dapat membantu merapikan pikiran. Maksudnya, antum ketika mendapatkan berbagai maklumat atau pengetahuan-pengetahuan dengan cara menulis, itu antum akan lebih mudah dalam mengelompokkan sebuah teori atau faedah yang telah antum dapatkan. Kemudian berikutnya, faedah dari menulis adalah mengabadikan ilmu. Sebagaimana di dalam syair Arab ya, dikatakan bahwasanya al-il sayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kemudian juga diantara faedah dari kita menulis adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, dengan tulisan apa yang telah kita tulis itu dapat bisa memberikan faedah kepada orang-orang di luar sana. Mungkin kita saat ini belum terbenak ya di dalam pikiran kita, mungkin apa yang telah kita tulis bisa jadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu akan menjadi sebuah karya yang monumental. Mungkin apa yang tertulis sekarang kemudian tersimpan rapi di dalam lemari-lemari catatannya antum. Kemudian suatu saat keturunan dari antum membaca apa yang telah antum tulis, apa yang telah antum simpan di dalam lemari tersebut, suatu saat mungkin mereka akan ada kepikiran untuk mencetaknya menjadi sebuah karya. Yang mana dengan karya tersebut manfaatnya tidak hanya kembali kepada antum ataupun keluarga antum, bisa jadi manfaatnya bisa tersebar luas. Terkhusus apa yang mungkin akan kita bahas di sini yaitu terkait penulisan artikel ilmiah ya, yang mana di dalamnya tertuang firman Allah Subhanahu wa taala beserta tafsirnya. Begitu pula dengan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan syarah-syarahnya. Yang mana ini merupakan sebuah, kalau akan menjadi tulisan, ini akan menjadi shadaqatun jariyah bagi antum. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui tentang faedah-faedah dari menulis dan apa yang telah kita sebutkan tadi, itu hanya sebagian saja ya. Sebenarnya masih banyak faedah-faedah dari menulis yang lain yang tidak cukup waktu untuk kita menjelaskannya.

Kemudian terkait penulisan ini ada beberapa hal yang harus perlu yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, terkait pilar utama atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika penulisan. Yang pertama, kejelasan dan keefektifan kalimat, sebuah kalimat. Jadi ketika antum menulis itu diusahakan menggunakan kata-kata yang nyambung lah, kalau bahasa bahasa kasarnya gitu ya, atau bahasa ilmiahnya mungkin tersusun rapi sesuai dengan ejaan EYD

Kejelasan dan keefektifan kalimat ini di bawahnya mengandung beberapa unsur ya, di antaranya prinsip dasar. Prinsip dasar ini yakni ketika antum menulis itu diusahakan untuk ringkas dan langsung to the point. Hindari kalimat yang berbelit-belit. Maksudnya ketika antum ingin menulis sebuah karya, itu diusahakan antum menulisnya tuh langsung to the point. Apa yang sudah antum canangkan di judulnya antum itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam materi ya. Jadi enggak berbelit-belit kesana kemari yang membuat para pembaca itu menjadi pusing. Kemudian yang termasuk dari kejelasan dan keefektifan kalimat berikutnya adalah struktur paragraf. Struktur paragraf ini maksudnya apa yang telah antum sampaikan, apa telah antum tuangkan itu hendaknya antum menuliskan dalam bentuk paragraf yang panjang. Panjang di sini bukan berarti panjangnya terlalu panjang ya. Maksudnya panjangnya ya sekedar untuk menjabarkan apa yang telah antum tuliskan. Kemudian juga terkait kejelasan dan keefektifan kalimat ini masuk di dalamnya adalah mengetahui target pembaca. Jadi ketika antum menulis itu di antara hal yang perlu diperhatikan adalah target pembaca. Jadi ketika antum menulis yang antum tuju ini siapa? Orang tua kah? Anak-anak, pemuda, mahasiswa, atau orang-orang berpendidikan? Itu semua memiliki karakter sendiri, karakter tersendiri. Jadi ketika antum memperhatikan ya, penulisan yang biasanya untuk anak-anak itu biasanya jauh lebih ringan dibanding dengan penulisan untuk mahasiswa atau orang terpelajar. Begitu pula dengan susunan katanya, kemudian pengambilan kata atau pengambilan bahasa ya. Ketika di penulisan anak-anak, atau misalkan ambil contoh karya untuk anak-anak ya, itu biasanya lebih cenderung lebih gampang dicerna. Adapun untuk penulisan bagi orang-orang yang berpendidikan itu biasanya lebih cenderung berat, kosakatanya lebih beragam dan penyusunannya lebih baku ya. Kemudian berikutnya alur dan transisi yang logis. Maksudnya menyusun ide dari pengenalan, kemudian seterusnya yaitu pembahasan utama, kemudian diakhiri dengan penutupan. Itu antum menyusunnya secara logis ya. Jangan ketika di awal antum membahas perkara iman, kemudian ketika di akhir antum tiba-tiba membahas perkara ihsan misalkan. Ini kan sesuatu yang tidak logis ya. Jadi ketika di awal antum berbicara tentang iman, kemudian ketika di akhir antum berbicara tentang ihsan, ini kan sesuatu yang enggak nyambung lah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah proses penyunting. Ini biasanya di akhiran. Jadi setelah antum menulis, ketika sebelum, contohnya ini ya, antum ketika ingin menulis majalah,
Ketika antum menulis majalah itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama, penulisan karya ya, penulisan karya. Setelah selesai antum menulis karya tersebut, ada yang namanya proses editing. Proses editing ini biasanya yang dikoreksi itu adalah terkait mungkin bahasanya, apakah sudah sesuai dengan AED atau belum. Begitu pula terkait susunan paragraf, apakah ini kepanjangan ataukah tidak. Kemudian alur pembahasan, apakah ini logis ataukah tidak. Dan masih banyak hal-hal yang termasuk dalam editing ini ya. Jadi editing ini adalah proses koreksi. Setelah antum nulis, ada namanya proses editing. Cuman yang perlu diperhatikan bagi mungkin para pemula ya, di antara yang perlu diperhatikan adalah ketika antum menulis, antum jangan terpaku sama bagusnya tulisan atau keindahan dalam menggunakan bahasa. Apa yang antum pikirkan, apa yang terbenak dalam pikiran antum, itu antum tuangkan aja dalam tulisan. Nanti ketika di akhir baru yang namanya proses editing, nah di situ baru antum mulai memperbagus atau memperindah. Karena biasanya kalau kendala pemula, kenapa mereka kok malas nulis, kenapa kok mereka bosan dengan tulisan, di antaranya adalah terlalu memaksakan diri. Apa yang harus ana tulis itu harus bagus, sesuai standar orang luar. Mungkin di dalam benak kita mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Bagusnya tulisan itu adalah sebuah apa ya? Gak bisa didapat dengan sekali karya. Dalam satu kali karya sekali antum nulis itu langsung bagus, itu gak ada. Yang namanya proses itu butuh namanya tahapan. Ya. Jadi enggak langsung bagus. Ya udah, apa aja apa yang ada dalam benaknya antum, apa yang antum kepikiran, tulis. Bagus enggak bagus urusan belakangan. Kemudian di antara materi kita sore hari ini, yakni terkait gaya dan macam tulisannya. Jadi dalam gaya penulisan itu memiliki beberapa macam. Setidaknya yang bisa kita sebutkan di sore hari ini mungkin ada 4 model atau 4 gaya dalam penulisan. Gaya pertama adalah atau model pertama, model penulisan pertama, model piramida terbalik. Sebagaimana yang ada di slide ya. Itu adalah contoh sebuah artikel yang ditulis menggunakan model piramida terbalik. Model ini biasanya sering dipakai untuk penulisan berita. Jadi model kayak seperti ini itu antum sering dapati di penulisan berita. Begitu pula artikel web. Kemudian yang terakhir konten informatif. Maksudnya konten-konten yang berisi tentang informasi.
Model piramida terbalik ini memiliki 3 unsur. Yang pertama, puncak atau atasnya, yang paling atas. Yang mana di puncak ini atau di atas ini memiliki atau berisi informasi yang paling penting. Jadi kalau dalam model piramida terbalik ini, atau bisa perhatikan di slide ya. Yang paling atas itu adalah informasi yang paling penting atau inti masalah. Inti masalah. Yang mana di dalamnya itu mengandung, di dalam informasi ini ya, itu mengandung siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sebagai contoh,

Sebagai contoh, apa yang antum lihat di layar slide? Di yang paling awal-awal itu mengandung informasi yang paling penting. Nanti mungkin kita jelaskan. Kemudian yang kedua, bagian tengah, yakni berisi tentang detail pendukung atau latar belakang penting. Jadi di bagian kedua ini biasanya berisi tentang informasi tambahan atau informasi pendukung. Kemudian di unsur berikutnya, itu yang paling bawah, itu berisi tentang informasi pelengkap. Jadi kalau misalkan di dalam sebuah tulisan yang menggunakan model piramida terbalik ini, unsur yang paling bawah itu unsur pelengkap, itu tidak dicantumkan juga tidak bermasalah. Maksudnya karena itu kan hanya berisi tentang informasi pelengkap saja, bukan informasi inti dari apa yang, dari yang ingin kita sampaikan. Kalau kita lihat layar slide, unsur yang puncak itu dari kata Surabaya itu sampai paragraf pertama. Paragraf kedua. Yang tulisannya Kamis. Di situ kan terkandung unsur informasi penting ya. Maksudnya apa yang di dalam artikel ini sebenarnya intinya tuh hanya di paragraf awal-awal aja. Adapun setelahnya itu hanya tambahan. Di dalamnya mengandung siapa? Maksudnya apa yang ada dalam layar slide ini? Itu berkaitan tentang PT KAI ya. Jadi siapa di sini? Ya ini maksudnya tentang artikel ini. Siapa yang dimaksud di dalam artikel ini? Maksudnya tujuan artikel ini tentang apa? Tentang siapa? Maka secara garis besar ini berkaitan tentang KAI ya. Kemudian informasi berikutnya terkait apa? Jadi ketika di awal disebutkan tentang PT KAI, apa yang akan disampaikan oleh PT KAI tersebut? Nah, di sini disebutkan bahwasanya, ya itu bisa baca sendiri. Ya, ini terkait penambahan operasi kereta ya. Kemudian yang berikutnya, kapan? Di situ disebutkan bahwasanya apa yang PT KAI ini lakukan itu kapan dilakukan? Ya. Informasi tentang PT KAI ini kapan akan dilakukan? Nah, di situ disebutkan pada libur panjang akhir pekan ini. Ya. Nah, itu terkait kapan? Maksudnya terkait waktu. Kemudian berikutnya, di mana? Informasi
yang ada di layar slide ini menunjukkan bahwasannya PT KAI ini kan banyak di Indonesia. PT KAI yang mana yang disebutkan di dalam layar slide ini? Di sini disebutkan bahwasannya PT KAI ini terletak di daerah Surabaya. Jadi ketika orang baca itu enggak bingung, khawatir ada informasi yang dilakukan di sebuah daerah, di suatu tempat, namun tidak berlaku di daerah yang lain. Ini terjadi ketika seseorang itu salah mengambil informasi dari tulisan yang salah. Jadi di sana tidak disebutkan informasi yang lengkap, yang jelas, sehingga menimbulkan pembaca yang salah dalam memahami. Kemudian berikutnya yang terkandung di dalam unsur puncak, yaitu terkait mengapa. Di sana disebutkan terkait mengapa alasan PT KAI menambah rute perjalanan, kan? Selain yang contoh di layar slide, nah di situ disebutkan karena terjadi lonjakan penumpang. Kemudian berikutnya bagaimana, yakni bagaimana solusinya. Di sini disebutkan di paragraf awal-awal, solusinya adalah setelah PT KAI tadi menyebutkan bahwasannya akan terjadi lonjakan di ini, kemudian mereka memberikan solusi. Di antara solusinya adalah menambah 3 jalur kereta. Ya. Ini mungkin apa ya? Sedikit rumit ya. Cuma nanti kalau misalkan antum sudah mulai terjun di bidang penulisan atau mungkin antum sudah terbiasa, itu nanti antum akan mudah mengidentifikasi tulisan orang. Jadi mungkin antum ketika antum membaca sebuah artikel atau tulisan, itu antum bisa melihat, oh ini gaya penulisannya menggunakan sistem penulisan ini. Kemudian metode penulisan yang berikutnya, ini menggunakan model penulisan, tulisannya ya. Kalau kalau dibaca bahasa Indonesia kayak tulisan AIDA. Maksudnya ini merupakan singkatan dari bahasa Inggris. Yang pertama A. Jadi AIDA ini merupakan singkatan ya. Yang A pertama itu kalau tulisan Latinnya attention. Kalau antum mau nulis tulisan Latinnya, yakni apa maksudnya attention ini? Ini pancing, yakni tulisan ini memancing perhatian pembaca lewat judul yang menarik. Kemudian singkatan yang berikutnya I, yaitu interest, yakni tulisan ini berisi tentang membangkitkan rasa ingin tahu dengan fakta atau dengan fakta, data, dan cerita. Jadi
Di dalam model tulisan ini, ketika antum sudah menyusun judul, antum buat judul yang menarik. Kemudian berikutnya, buat tulisan antum itu membuat rasa ingin tahu yang lebih. Dengan apa? Dengan fakta, maksudnya realita, begitu pula dengan data ataupun cerita. Kemudian singkatan berikutnya D, yakni desire, yakni maksudnya adalah buat pembaca itu merasa butuh terhadap solusi yang kamu tawarkan. Kemudian singkatan berikutnya adalah action. Yang terakhir A adalah action, yakni tutup ajakan, tutup dengan ajakan bertindak. Ya. Ya, coba kita lihat di layar slide. Kita melihat di paragraf pertama itu pernyataan di dalamnya itu mengandung esensian ya, yakni memancing perhatian pembaca lewat judul yang menarik atau pembahasan yang menarik. Nah, coba untuk perhatikan tulisan yang di slide di paragraf pertama. Jadi ketika pembaca membaca artikel ini, itu akan apa ya, membuat dia lebih fokus. Contohnya di sini, ini sekedar contoh ya, bukan promosi atau apa, bukan. Setiap bangun pagi dan bercermin, rasanya pasti jengkel melihat kulit wajah kusam, yang tampak kusam. Ini kan ketika orang membaca di awal-awal, itu kan membuat apa ya, rasa penasaran lebih. Jadi ketika orang membaca, ketika antum membuat karya tulisan, itu diusahakan ketika di paragraf pertama, kalau menggunakan model tulisan ini ya, itu dibuat penasaran dulu, penasaran, sehingga orang pembaca itu akan berusaha atau berupaya untuk melanjutkan ke paragraf berikutnya. Contohnya di situ ya, di antara pernyataan yang membuat menarik perhatian itu adalah yang bertanda tanya itu. Mau pakai skincare mahal tapi hasilnya nihil. Itu kan membuat orang itu penasaran. Kemudian di paragraf berikutnya itu bagian yang kedua, yakni interest. Di sana disebutkan bahwasanya yang dari paragraf kenalkan itu, kenalkan sampai tanpa membuat kulit kering. Tanpa harus sana baca, takutnya promosi. Nah, ini bagian yang kedua. Kemudian bagian ketiga, bagian ketiga itu dari paragraf bayangkan, tulisan di situ bayangkan sampai tanpa rasa insecure. Nah, di situ tersirat pesan. Sebelumnya kan antum sudah menyebutkan masalah. Di bagian yang ketiga ini antum menyebutkan solusinya. Ya. Kemudian yang bagian keempat itu
terkait actionnya. Ya ini tutup dengan ajakan bertindak. Maksudnya gaya penulisan ini memang biasa digunakan untuk promosi barang ya, promosi produk atau promosi barang. Atau juga ini juga bisa untuk konten edukasi media sosial. Nah, bisa menggunakan metode-metode penulisan ini. Ya mungkin antum mungkin sering lihat ya, atau seringlah menjumpai metode penulisan seperti ini. Kemudian metode penulisan yang berikutnya, model PAS, tulisannya PAS, dimana ini juga merupakan singkatan, yakni problem, agitate, and solution. Ya, P itu problem. Maksudnya ini problem itu apa? Jadi atau ketika menyebutkan apa menuliskan dengan model seperti ini, itu di awal-awal atau menyebutkan masalah nyata yang sering dialami oleh pembaca. Ya, problem. Kemudian berikutnya agitate. Tulisannya pakai G ya. Nah, itu adalah perjelas atau bedah dampak buruk dari masalah tersebut. Maksudnya ini menjelaskan tentang masalah tersebut ya. Jadi kalau misalkan di dalam kita jumpai di dalam kitab-kitab para ulama itu mungkin ada matan, ada syarah. Jadi ejitat ini seperti masalah apa? Seperti syarah dari matan tersebut ya. Kemudian yang ketiga itu solusi. Yani berikan solusi atau sudut pandang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Model tulisan seperti ini biasanya kita dapati di edukasi-edukasi ringkas, edukasi-edukasi pendek. Begitu pula jurnal-jurnal itu biasanya model penulisannya seperti ini. Jadi ada masalah, kemudian gambaran masalahnya, setelah itu solusinya. Kemudian untuk model yang terakhir, model penulisan terakhir, yaitu model alur narasi tiga babak. Kebetulan gak ada contohnya. Ya ini biasanya kalau alur ini lebih sering digunakan untuk berbasis cerita ya. Berbasis cerita, terus narasi personal, maksudnya biografi atau fiksi, maksudnya seperti fiksi ya. Maksudnya karya yang tidak nyata. Itu biasanya mengandung dua unsur. Yang pertama awal, maksudnya pembukaan. Wafan. Yang terakhirnya model terakhir ini mengandung tiga unsur juga. Yang pertama setup, ya ini pengenalan situasi awal, karakter atau latar belakang. Ya, itu biasanya kalau misalkan model penulisan ini sering didapati di kisah, buku-buku kisah atau ya buku karangan-karangan di luar itu banyak seperti ini ya. Kisah atau buku-buku fiksi. Biasanya di awal-awal itu penulis akan menyebutkan tentang pengenalan karakter, juga
situasi, menjelaskan situasi awal-awal. Kemudian unsur yang berikutnya, bagian tengah. Ini bagian tengah. Jadi biasanya di bagian tengah ini disebutkan ada konflik atau tantangan, atau bisa berupa dinamika cerita. Maksudnya ya, penghias-penghias cerita itu biasanya ada di bagian tengah ini ya. Nah, kemudian di akhir, atau yang biasa disebut juga dengan resolution, itu biasanya memuat terkait penyelesaian masalah dan pelajaran serta pesan moral yang bisa kita ambil. Jadi biasanya kalau di akhir cerita itu kan biasanya ada apa ya? Ketika di awal di tengah itu disebutkan ada berbagai ujian, cobaan. Nah, biasanya nanti di akhir-akhir itu disebutkan bahwasanya karakter tersebut akhirnya lolos dari ujian atau bagaimana. Biasanya juga di akhir bagian akhir itu disebutkan terkait pesan moral, apa aja yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Ini sedikit terkait pengenalan terkait model tulisan. Ya mungkin itu dulu ya materi yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Jadi pembahasan kita lebih mengerucut kepada pengenalan metode penulisan dulu. Dan insya Allah mungkin besok kita akan masuk ke pembahasan terkait alur penulisan artikel ilmiah. Karena kita fokusnya di artikel ilmiah ya. Jadi mungkin gaya penulisan yang bisa kita pakai itu bisa menggunakan gaya piramid terbalik tadi, atau juga bisa juga antum menulis sebuah karya itu dengan cara, kalau piramid terbalik itu ini ya, jadi di awal itu disebutkan informasi inti, kemudian berikutnya bagian tengahnya itu terkait detail-detail pendukung, kemudian di bawah terkait informasi tambahan. Kalau kita terapkan di artikel ilmiah, ya mungkin bisa kita gunakan metode piramidanya, kuasa ada terbaliknya. Jadi kalau susunan piramida terbalik itu antum sebutkan inti kasus, kemudian datanya, setelah itu setelah data yang menjelaskan kasus tersebut, nah, kemudian ditambahkan mungkin entah biografi atau data-data tambahan yang kalau misalkan gak disebutkan juga gak apa-apa. Bisa menggunakan mode piramid terbalik. Ini kalau menggunakan metode piramida terbalik ya. Kalau misalkan kita menulis artikel ilmiah itu biasanya menggunakan metode piramid mungkin. Jadi antum menyebutkan di awal itu dari yang umum, kemudian lebih mengerucut, kemudian di akhir mengerucut. Ya. Jadi di awal itu antum sebutkan umum. Misalkan kita ambil contoh, kita ingin menulis artikel tentang misalkan tentang berbakti kepada kedua orang tua ya. Jadi ketika di awal itu
di awal penulisan mungkin antum bisa sebutkan tentang apa itu berbakti kepada kedua orang tua, terus apa keutamaan-keutamaannya dari yang umum, kemudian diseret kepada yang khusus. Misalkan yang khusus ini, kalau berbakti kepada kedua orang tua itu kan termasuk umum ya, pembahasan umum. Nah, kalau lebih mengerucut, misalkan terkait mengucapkan kata ah

pada yang khusus. Misalkan yang khusus ini, kalau berbakti kepada kedua orang tua itu kan termasuk umum ya, pembahasan umum. Nah, kalau lebih mengerucut, misalkan terkait mengucapkan kata ah kepada kedua orang tua. Mengucapkan kata ah ini kan merupakan bentuk dari uququl walidain ya. Jadi ketika kita di awal menulis, mungkin kita bisa sebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua, anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian setelahnya terkait uququl walidain, mungkin terkait apa durhaka kepada kedua orang tua, kemudian ancaman bagi orang yang durhaka. Kemudian di akhir baru kita sebutkan inti dari pembahasan kita, yakni apakah kalimat ah itu termasuk dari uququl walidain atau semacam itu. Yang insyaallah besok mungkin kalau tidak ada halangan kita akan melanjutkan dan menjelaskan tentang alur penulisan artikel ilmiah ini. Ya mungkin dirasa cukup alafu minkum karena waktu yang terlalu panjang. Kemudian juga alafu minkum jika ada kata-kata yang kurang pantas. Ya kita di sini juga sama-sama belajar ya. Bukan berarti anak yang duduk di sini anak memang menguasai apa yang telah anak sampaikan sebelumnya. Kita sama-sama belajar. Ya kalau ada salah harap dimaklumi ya. Mungkin itu yang bisa anak sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi, tafadhol. Ada yang belum jelas? Kalau dirasa jelas semua, kita cukupkan sampai di sini. Faraktafi bihadzal miqdar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu wa hafizakumullah.

Sama-sama belajar ya. Bukan berarti anak yang duduk di sini anak memang menguasai apa yang telah anda sampaikan sebelumnya. Kita sama-sama belajar. Ya, kalau ada salah harap dimaklumi ya. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi, tafadhol. Ada yang belum jelas? Kalau dirasa jelas semua, kita cukupkan sampai di sini. Faraktafi bihadzal miqdar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu wa hafizakumullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل أعوذ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: تتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita berupa kesempatan untuk kita berupa sesi muhadhara ini yang kedua yang akan diwakili oleh dua kelompok Hafazi dan kelompok Saudi. Kelompok Hafazi yang akan diwakili oleh Al-Akh Jibril dengan membawakan tema pentingnya mensyukuri nikmat penglihatan. Dan sebelum itu, hendaknya ketika selesai membawakan muhadharahnya agar tidak beranjak terlebih dahulu dari tempatnya, namun langsung disusul oleh penilaian juri. Setelah itu langsung muhadir kedua langsung maju dengan membawakan tema pentingnya mensyukuri nikmat di dalam kehidupan, dan sama seperti sebelumnya langsung disusul oleh penilaian juri. Tidak perlu berlama-lama lagi. Wa'alal muhadirain falyatafaddala mashkurain ma'jurain.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الحاضرون، إخواني في الدين وإخواتي في الله، bukankah di antara sunnah yang telah diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di awal muqaddimah au kultum au fi kulli mahadarat wal khutubat adalah kata alhamdulillah wa innal hamdalillah, yaitu kalimat hamdalah au kalimatus syukru ila Allah. Bahkan kalimat syukur yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa qalilun min ibadi yasyakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur, menunjukkan atas sedikitnya orang-orang yang bersyukur terhadap Allah, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sedikitnya hamba-hambanya yang bersyukur terhadap Allah, Allah jadikan fadilah bagi orang-orang tersebut, dan Allah memberikan nikmat tambahan bagi orang-orang tersebut. Maka lihatlah kalian terhadap rumah-rumah kalian, lihatlah kalian terhadap keluarga-keluarga kalian, dan lihatlah kalian terhadap harta-harta kalian. Kemudian lihatlah terhadap orang-orang yang berada jauh di bawah kalian. Unduru ila ikhwanina fil Filistin, bagaimana kondisi mereka, teriakan mereka ketika kelaparan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut? Bukankah Allah Subhanahu

Ta'ala yang memiliki nama Ar-Razzaq. Lantas apa yang menghalangi diri-diri kita dari bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam ayatnya, "La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum qala Allah Ta'ala inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Dan kata Allah, jika kalian mengkufuri nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Menunjukkan atas tambahan nikmat Allah terhadap orang-orang yang bersyukur terhadapnya. Dan dari ayat tersebut dapat kita ambil faedah bahwasannya bersyukur bukan hanya sekedar engkau mengatakan Alhamdulillah. Bahkan bersyukur bisa direalisasikan dengan tiga hal. Bisa direalisasikan dengan bil qalbi, wabil lisan, wabil amal. Maka bersyukur yang dimaksud adalah sikap menyadari bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang tersebut menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, maka sadarilah nikmat-nikmat yang telah ada pada kalian bahwa seluruhnya hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukurilah nikmat tersebut bil lisan biqouli alhamdulillah. Lalu gunakanlah nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang perlu diketahui, janganlah kalian mensyukur nikmat Allah dan janganlah kalian mengingat nikmat Allah setelah hilangnya nikmat tersebut, hingga kalian sendiri yang berkata, mengapa kemarin aku tak melakukan ini dan itu? Mengapa kemarin aku tak mengatakan ini dan itu? Bahkan mengapa aku tak bersyukur di saat adanya nikmat tersebut? Syukur tersebut diingat di saat masih merasakan nikmat. Dan bukanlah syukur tersebut ingat di saat nikmat tersebut telah diangkat. Ikhwani fiddin, janganlah kalian katakan semua ini karena kerja keras saya, semua ini karena kerja keras saya, ini karena saya begini dan begitu. Tapi ucapkanlah dalam diri kalian, sudahkah aku bersyukur hari ini atas segala nikmat Allah? Sudahkah aku bersyukur hari ini atas segala pemberian Allah? Dan janganlah kalian katakan Allah.

0: segala nikmat Allah? Sudahkah aku bersyukur hari ini atas segala pemberian Allah? Dan janganlah kalian katakan, Allah memiliki ini, Allah memiliki itu, berarti saya harus memilikinya. Tapi katakanlah, alhamdulillah, inilah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padaku. Dan jangan pula kalian katakan, barangku tak sebagus dia, dia mempunyai itu dan aku tak mempunyai itu. Akan tetapi katakanlah, bukankah aku mempunyai syukur yang tak semua orang memilikinya? Maka janganlah kalian ayuhal ikhwah menghitung nikmat-nikmat Allah. Karena telah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kata Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dapat diambil faedah dari ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Ar-Rahim, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa bisyadidil iqab. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam bagi siapa saja yang mengkufuri nikmat-nikmat-Nya. Telah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam ayat-Nya, "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Bi'inna tadullu ala tawqid. Dan jika kalian mengkufuri nikmat Allah, sungguh, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi akhir kalami, tanyakanlah pada diri-diri kalian, sudahkah aku bersyukur apa yang telah ada pada diriku? Sudahkah aku bersyukur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadapku? Bahkan sudahkah aku bersyukur di pagi ini dengan nikmat Allah yang telah membangunkan di pagi ini? La tantadhiru zawala an-ni'mah hatta ta'rifu qimataha. Dan janganlah kalian menunggu hilangnya nikmat untuk kalian mengingat nikmat tersebut. وهذا ما استطيع ان اقدمه لكم وان وجدتم خطا فمن نفسي ومن الشيطان وان وجدتم صوابا فهو من عند الله ومن عون الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ini afla dari kelompok mana
2: Saudia
1: Di sini panitia menyodorkan kategori penilaian terkait beberapa hal ya. Untuk ada di sini ada poin penguasaan materi, ketepatan waktu, bobot materi, kejelasan penyampaian dan juga adab serta etika. Kalau dari anak pribadi, ya, untuk penguasaan materinya, aflah. Masih cenderung sering lihat sering lihat kertas, jadi masih textbook gitu ya, masih terlalu textbook mungkin karena kurangnya persiapan. Tapi untuk kejelasan penyampaian dan istilahnya keberanian untuk tampil menyampaikan ini insya Allah sudah luar biasa. Cenderung untuk pemula sangat bagus, berani, cuman yang mungkin perlu lebih diperhatikan untuk tidak terlalu sering lihat

0: materi di kertas gitu ya, lebih sering lihat ke peserta mukhatab, jadi lebih menjiwai gitu. Teman-teman yang mendengarkan pun lebih fokus ketika mereka seolah-olah sedang diajak bicara, bukan sekedar mendengarkan tanpa ada maksud, mendengarkan tanpa ada seolah-olah yang dituju gitu. Kemudian untuk ketepatan waktu, alhamdulillah insyaallah sesuai yang ditetapkan panitia. Terkait bobot materi, mungkin sebenarnya bobot materi itu gak perlu terlalu banyak, yang penting sedikit tapi kandungan maknanya lebih mencakup gitu ya. Insyaallah materinya pun cukup bagus ya, terkait syukur, dan afalah mengambil pembuka dari yang sering kita alami ya, dari khutbatul hajah ataupun mukaddimah dari pembukaan majelis-majelis gitu. Terakhir terkait penampilan, adab dan etika, insyaallah sudah cukup bagus, sudah tenang, dan juga insyaallah sudah bagus lah. Mungkin itu dari ana ya. Kalau ada masukan yang lain, tafadhol. Tapi cukup segitu dari ana.
1: Jazakumullah khair.
0: Jazakumullah.

0: بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الله سبحانه وتعالى menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia bahwasannya manusia telah diciptakan dalam keadaan bentuk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Dan di antara bagian yang terbaik dalam penciptaan tersebut adalah penciptaan mata. Dua bola kecil yang memiliki fungsi yang sangat banyak, yang mampu membedakan sekian juta warna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Dan Dia memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Di dalam ayatnya yang mulia ini Allah menyebutkan bahwa mata ada pemberian langsung darinya. Bukan kita yang memintanya, akan tetapi Allah lah yang memberikannya langsung kepada kita. Coba kita bayangkan bagaimana jika kita lahir dalam keadaan tidak memiliki mata, tidak bisa melihat, tentu hidup ini akan terasa sangat gelap. Maka mata adalah nikmat yang sangat besar dari Allah kepada kita agar kita bersyukur kepadanya. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang besar ini adalah dengan menggunakannya untuk di atas ketaatan kepadanya, untuk membaca Al-Qur'an, menuntut ilmu agama, membantu kedua orang tua dan berjihad di jalan Allah. Karena sesungguhnya mata yang digunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mata yang berjaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berjuang di jalan-Nya. Itulah mata yang Allah selamatkan dari neraka. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang besar ini adalah menjaganya dari hal-hal yang haram. Sungguh ini adalah perkara yang sangat berat di zaman kita. Karena jika di zaman dahulu, jika seorang harus keluar dari rumahnya terlebih dahulu baru kemudian dia bisa bermaksiat. Sedangkan di zaman kita ini sangat mudah mengakses hal-hal yang haram dari sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, untuk menjaga pandangan-pandangan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian. Dan Allah juga memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Di dalam firman-Nya Allah berkata, "Kullil mu'minati yaghudduna min absarihim." Wahai Muhammad, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Ayol ikhwah, sebagai penutup, ingatlah ayat ini baik-baik. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fu'adu kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kelak pada hari kiamat nanti, mata-mata kita, tangan-tangan dan kaki-kaki kita akan menjadi saksi bagi kita. Maka hendaklah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mata-mata kita dijaga dari hal-hal yang haram. Semoga Allah menjaga mata kita, hati kita dan mengumpulkan kita semua di surganya dengan mata yang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, karena itulah nikmat yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ini Jibril perwakilan dari kelompok apa? Kelompok apa?
0: Hafasi. Mamalik.
1: Mamalik. Ya. Kelompok Mamalik ya. Untuk sekedar pengamatan sekilas dari Ana, langsung aja ya ke intinya. Untuk penguasaan materi masih sama, cenderung masih textbook banget ya. Masih belum apa ya, belum ada yang berani lihat ke mukhatab, tapi masih fokus lihat buku. Jadi kemungkinan karena ya husnudzonnya barangkali memang mendadak-mendadak gitu ya. Nah ini untuk masukan ke depan, kalau materi ini kalau bisa dihafal dan kalau bisa kita kembangkan sendiri. Jadi misalnya antum dapat hadis, dapat ayat, memang antum sudah dapat faedahnya, tapi antum kata-katanya kembangkan sendiri. Nah, itu ngelatih mental antum untuk bisa lebih percaya diri gitu. Terus terkait adab dan etikanya, ini terkait ini ya, contoh kayak misalnya antum melihat ke mukhatab atau para peserta, antum masih takut-takut ya lihat. Ini labas untuk pertama awal-awal nih, termasuk ya, luar biasa lah, sudah sangat bagus. Tapi mungkin kedepannya kalau misalnya antum ada kesempatan lagi, beranikan untuk lihat ke para peserta gitu ya, para pendengar. Jadi antum biar lebih ketika menyampaikan tuh biar lebih apa ya, difahami, biar lebih mengena gitu. Seolah-olah jadi para pendengar ini memang sedang diajak bicara, bukan antum ngomong sendiri gitu. Kemudian untuk kejelasan penyampaian, mungkin ya karena masih grogi ya wajar, tapi secara keseluruhan penyampaian antum sudah cukup jelas gitu ya, cukup jelas. Dan itu mungkin karena memang antum seolah-olah masih kayak ngomong sendiri, jadi kurang masuk anunya, penyampaiannya, bukan kayak ngajak ngomong gitu loh. Terus terkait bahut materi, insyaallah bagus materinya, poin-poinnya masuk ke intinya tentang syukur. Dan tema hari ini memang khusus syukur atau gimana? Janjian, enggak. Antum materinya ya singkat, lebih ke inti-intinya dapat. Untuk ketepatan waktu lebih ringkas dari yang tadi ya, tapi insyaallah faedahnya pun enggak kalah banyak gitu ya. Mungkin sekian dari Ana, ada kurang kurangnya mohon maaf. Jazakumullah khairan.

Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada al-muhadirain, al-akh Jibril serta al-akh Aflah, dan juri al-akh Mas Ikrimah. Dan semoga penyampaian yang disampaikan oleh al-muhadirain dapat menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majlis kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.